0: yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
1: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke sahabat Stara, masih bersama Deta ya, dari kawasannya Bandingan Karanggobar Banjarnegara, yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Selaksa peristiwa. Bagi sahabat Stara, obat herbal Habutop ini bukan hanya untuk berhasiat memelihara daya tahan tubuh ya. Tapi Habutop ini juga baik banget nih buat penderita stroke, jantung, liver, darah tinggi, insomnia, diabetes. Bisa juga untuk membuang racun nih, melancarkan ASI, melancarkan haid. Tentunya masih banyak banget ya kegunaan-kegunaan dari Habutop ini. Dan tenang aja nih sahabat Stara yang mungkin takut ya, minum obat Habutop ini setiap hari aman gak ya kira-kira? Aman banget dong pastinya sahabat Stara, karena Habutop ini terbuat dari bahan-bahan herbal nih yang aman banget buat dikonsumsi setiap hari. Dan pastinya Habutop ini sudah terdaftar di BPOM dan sudah bersertifikat halal MUI. Oke sahabat Stara, kita mau lanjut lagi nih sahabat-sahabat Stara yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Ada dari Mama Aisyah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mama Aisyah dari Karangjati, Susukan nih. Mau request lagu kemesraan dari Iwan Fals. Oke, salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Cemplon, Mama Zidan, Mama Tegar, Mama Bintang, Mama Belangi, Bu Mega, Mbak Mines, Mbak Runta, Mbak Titin Wardani, Mama Putri, Mbak Tini, Pak Pariono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono, Mas Senvilan, Kian Leste, Mas Braling Saputra, dan untuk semua sahabat Stara Banjarnegara. Buat banyak selamat bertugas dan terima kasih kembali. Lanjut lagi nih, disusul oleh Braling Saputra dari Kartanegara nih di belakangnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Braling Saputra dari Kartanegara Purbalingga nih, minta lagunya Kamelia 2 dari Ebit GAD, pastinya dari penyanyi asal Banjarnegara yang selalu mengudara ya di acara Tembang Kenangan nih. Oke, salamnya buat Pak Kasmuri, Pak Semadi Kasih, Bang Zaitun, Mama Mega, Mama Pelangi, Bu Aisyah, Bu Minas, dan Mbak Yanti. Semoga sehat semuanya, dan Mbak Dita cantik selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Milik kita, tapi kerinduan tinggal. Lanjut lagi nih, ada dari Mama Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Non Deta, selamat pagi kembali. Mama Pelangi minta lagunya Seberkah Sinar dari Dedi Dores. Oke, nanti diputarkan dan dicarikan ya. Salam-salamnya nih buat Ibu Minas, Ibu Runtah, Mbak Mega, Mbak Titin Wardani, Mbak Yanti Bilungan, Mbak Cemplon, Nok Putri, Mama Dika, Mama Syifa, Mama Bintang, Mama Zidan, Umi Kulsum, Umi Kultum, Pak Sodi, Pak Kisno, Pak Daryono, Pak Jumadi, Pak Jumadi Kasih, Abineon, Pak Kasmuri, Bang Dori, Braling Saputra, Pak Sukro, Misbah Channel, Mas Dima, dan semua para Stara, fans Stara. Oh. Oke, dan semua untuk sahabat Stara Banjarnegara katanya. Oke, buat Non Detanya sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke, mungkin cukup dulu ya Dita sapa-sapanya, nanti untuk yang lain yang masih stay dan sudah bergabung ya, Dita bakal sapa-sapa di sesi selanjutnya. Meski langkahmu kadang gemetar. Oke sahabat Stara, langsung aja nih kita puterin lagu requestan dari sahabat Stara ya. Ada lagu Iwan Fals dengan judulnya Kemesraan. Cus digeyer.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah, Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana, Ibu, buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke sahabat Stara, masih ditemani oleh Deta nih dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara, abis ini kita bakal sapa-sapa lagi nih sahabat Stara yang sudah bergabung ya. Dan untuk Mama Pelangi, request lagu Seberkah Sinarnya habis ini akan terputarkan. Tenang aja, tidak Deta lupakan kok. Oke, sebelum Deta lanjut sapa-sapa sahabat Stara yang sudah bergabung via WhatsApp nih, Deta bakal angkat dulu telepon dari Mbak Titin nih. Oke, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu top obat ramuan Arab
1: yang
0: latihan ngetop. Satu top
1: Mbak Deta cantik.
0: Oke, selamat pagi Mbak Titin.
1: Hai, pagi juga. Gimana kabarnya Mbak Deta?
0: Alhamdulillah sehat nih pastinya.
1: Iya, tadi aku kan udah telepon, tapi keburu lagi udah.
0: Iya.
1: Sabaran menunggu.
0: Oke, sabar menunggu ya. Biar terus dengerin Stara Banjarnegara nih, nggak pergi-pergi. Iya.
1: Tahu nggak DPR?
0: Gimana?
1: Tahu nggak tak tunggu di DPR?
0: Emang iya?
1: Iya.
0: DPR mana tuh, Pak? DPR mana tuh?
1: Di dapur.
0: Oh, gitu ya Mbak Titin, selalu ada itu ya, selalu ada singkatan-singkatannya ya. Lagi masak ya, apa nih kira-kira ya, nih?
1: Lagi kebagian aku nggak, kalau mau minta lagu.
0: Kebagian insya Allah.
1: Kalau kebagian tolong puterin lagunya. Sekarang kan bulan September ya?
0: Iya, September.
1: Aku minta lagunya September 3 ya.
0: Oke, ada dong.
1: Ya pasti dong, sapa dulu Mbak Deta.
0: Oke Mbak Titin, salam-salamnya buat siapa nih?
1: Ya salam buat Mas Mati Kasih, Abineon, Santuri, Pak Katmuli, Pak Saka. Terus buat Mas Ridwan, Mas Heri di Banyumas, Mas Petran, Mas Yatno, Pak Perjo, Buna Sopo, Mas Parto sama Mbak Ihe di Jati Malang Kebumen. Terus salam buat Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kelutung, Umi Kelutung, Mbak Templon, Mbak Mega, Mbak Runta, Simbok Tini, Mama Mines, Bunda Hanum. Terus buat Mama Bidan, Mama Sasilan. Terus salam buat Kumhamami, Mas Odi, terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat semuanya aja.
0: Oke, buat semuanya
1: Sobat
0: aja ya.
1: Stara Banjar yang selalu di hati.
0: Okay.
1: Semoga semuanya tetap sehat, panjang umur, punya rezeki, berkah-berkah, selalu dimudahkan segala urusannya. Yang sama buat Mbak Deta cantik yang lagi bertugas, jangan lupa full senyum.
0: Oke.
1: Okay. Bahagia, sukses. Hati-hati tidak sombong, suka menolong.
0: Amin ya Allah.
1: Tak tunggu dong lagunya.
0: Iya,
1: makasih.
0: Iya, nanti diputarkan sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran berjuang. Oke, ada dari Mbak Titin tadi ya yang lagi di dapur nih. Jadi ditemani Deta ya dari sini, menemani Mbak Titin masak. Kira-kira tadi masak apa ya? Kok Deta lupa tanya nih. Oke, sebelum lanjut nih ada dari Pak Supra ya yang mau bergabung via telepon, kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
2: Habutop, Samuan. Samuan
0: Arab.
2: Tinggal top.
0: Oke. Selamat pagi ya Pak Supro.
2: Selamat pagi juga Mbak Deta.
0: Mau minta lagunya apa nih?
2: Mau minta lagunya Gelat-gelat Kata.
0: Oke, nanti dicarikan G. Salam-salamnya buat siapa?
2: salam-salamnya buat yang tempat itu siapa Mbak?
0: Mbak Titin.
2: Mbak Titin dari mana?
0: Mbak Titin di mana ya? Aduh, Deta kurang paham nih.
2: Ya, salam kenal.
0: Iya.
2: Terus pakai semagi, pakai saka. Mama Putri, Mama Pelangi, Mama dan terus Mama pakai cuma dikasih kemeji kanggo cinta jemawon.
0: Oke, buat semuanya aja ya.
2: Tunggu Mbak lagunya.
0: Oke, siap, nanti diputarkan lagunya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memikul beban yang makin besar. Oke, ada dari Pak Muhammad, saya Ani yang mau bergabung via telepon juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngejreng.
0: Oke, lagi ngejreng.
3: Ngejreng apa ngetop Mbak?
0: Ngetop dong. Oke, selamat pagi.
3: Diganti lah biar gak biasa saja.
0: Iya, betul.
3: Selamat pagi juga, sehat ya Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Ini Deta.
3: Oh Deta ya Mbak, Deta mirip suaranya sama Mbak Uni ya.
0: Emang iya. Kalau Mbak Uni
3: iya,
0: lebih
3: mirip banget
0: kayaknya.
3: Kayaknya sih iya, tapi kebetulan untuk saya lagi mendengarkan dari jarak cukup jauh gitu. Tapi
0: iya,
3: masih sempat kedengeran gitu Mbak Deta.
0: Iya, mau lagu apa nih Pak?
3: Salam-salam dulu dong.
0: Oh iya, salam-salam dulu boleh.
3: Baru nanti soal lagu, yang penting kan salam dulu.
0: Iya, buat menyapa teman-teman dulu ya Pak ya.
3: Oh.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salam
0: nih?
3: Perdana, salam yang perdana buat Mbak Umi Kultum, Mbak Umi Kulsum, buat Mama Dika, Mama Sidan, Mama Pelangi, Mama Mia, Mama terus Mbak Cempelon, Mbak Mas Senvilan, Mas TCL, Pak Daryono. Baru saja yang baru masuk siapa Mbak?
0: Ada dari Pak Supro sama Mbak Titin nih.
3: Oh iya, sama Mbak Sukro dan Mas Titinnya. Selamat pagi juga, salam kenal. Terus buat Mbak Eka Sriani, buat Mas Misbah. Terus Mbak siapa Sadia, sudah lupa ini, udah lama sekali enggak gabung bersama Setara FM. Dulu waktu masih Banjara FM, waktu berpindahan dari Telaga Lele ke Ngambal, saya ikut ke situ Mbak.
0: Oh ikut.
3: Iya, bahkan saya yang menyambut mewakili dari semua fans Setara FM. Waktu itu masih Banjara FM gitu Mbak.
0: Iya, oke.
3: Ketemu sama Mas Han, ketemu sama Mbak Uni, Mbak Atika, Mas Yafi. Kalau saya juga sempat ke rumahnya Mas Yafi malah.
0: Oh, sempat main ya berarti ya.
3: Iya, ke studio itu ya sudah satu kali untuk yang acara itu waktu pindahan, terus lewat di depannya juga sering banget.
0: Sering.
3: Itu Mbak Deta.
0: Oke.
3: Ah, kasihan ya kalau kelamaan. Sudah sekian saja dulu. Minta lagunya dulu.
0: Lagunya. Lagunya apa nih?
3: Lagunya dari Mbak Anggun, C. Sasmi.
0: Judulnya apa nih?
3: Judulnya Mimpi.
0: Mimpi, oke, nanti dicarikan ya Pak.
3: Oke, siap. Lagunya ditunggu buat Mbak Deta. Terima kasih.
0: Oke, sami-sami.
3: Salam sehat, salam kompak, salam seduluran selawase.
0: Oke.
3: Dan jangan lupa bahagia.
0: Oke, amin. Pasti ya, Pak. Terima kasih atas waktunya.
3: Terima kasih sama-sama juga atas waktunya. Terima kasih juga atas kehangatan teleponnya di Setara FM.
0: Oke.
3: Sekali lagi pamit, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setia. Oke, sebelum dia tersapa nih, mau mengangkat telepon lagi ya dari Pak Haryono yang ada di Selomerta nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habutop, Bupati Perramuan Arab yang paling top, Markotop.
0: Oke, top Markotop nih. Selamat pagi Pak Haryono. Alhamdulillah sehat.
4: Oh iya. Saya juga sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oh, iya.
4: Lagunya ngikut Bunda Titin Wardani aja itu.
0: Oke, lagunya September, ngikut aja ya.
4: Iya. Siap. Salamnya juga fotokopi aja itulah, sudah pada komplit ya.
0: Oke, salam. Baik.
4: Ada Bunda Titin Wardani, ada siapa tadi?
0: Ada Pak Muhammad Sayan.
4: Oh, Muhammad Sayan, terus Pak
0: Supro.
4: Itu tadi satunya. Pak Sukro dan semua fan setara Banjarmasin di mana saja berada.
0: Oke.
4: Okay. Untuk Mbak Ditanya, selamat tika sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya Bu. Baru Pak, tetap semangat, jangan lupa bahagia.
0: Oke.
4: Okay. Itu aja, terima kasih waktunya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum lanjut lagi nih, kita mau angkat telepon lagi dari Pak Saka ya. Tumben banget nih banyak yang telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habutop. Obat ramuan, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke, baik. Selamat pagi ya Pak Saka ya.
5: Iya pagi, ini Mbak Dita ya.
0: Iya betul.
5: Mbak Dita,
0: gimana nih?
5: Mau minta lagu ini Mbak Dita?
0: Boleh.
5: Mumpung di rumah ya.
0: Oh, lagi di rumah nih Pak, nggak kemana-mana.
5: Iya. Mau minta lagunya Tanpamu bisa?
0: Tanpamu dari siapa nih?
5: Tete Kadi.
0: Oke, nanti dicarikan dulu ya, siapa tuh ada ya Pak.
5: Iya. Salam ya.
0: Iya, salamnya buat siapa
5: nih? Tadi yang baru aja masuk siapa Mbak?
0: Yang barusan masuk nih ada Pak Muhammad Sayan, ada Pak Haryono, ada Mbak
5: ya, salam semuanya. Dan rumah saya sama Bapak Sukro ya, dari Bapak Saka, salam. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Dan untuk Mbak Ditanya, semoga usai nanti dan tetap sehat walafiat. Nanti sampai jam berapa Mbak Dita?
0: Nanti sampai jam 10.
5: Oh, jam
0: iya, di dua acara nanti dilanjut sama Mbak Uni.
5: Oh iya, Mbak Dita, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, lanjut lagi ya sahabat-sahabat Stara yang sudah bergabung via WhatsApp nih. Anda dari Kapten Gribo. Assalamualaikum Mbak Deta, waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat mengudara. Bye Mbak, biasa minta lagunya dari Jamal Mirdad. Kayaknya fans berat Jamal Mirdad banget nih. Oke, judulnya yang penting happy kata nih. Oke Mbak Deta, matur nuwun, sami-sami. Dan lanjut nih ada Pak Daryono di belakangnya ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Deta. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali nih. Hadir di lagu kenangan untuk berikutnya absen saja, ada aktivitas lain katanya. Oke, semoga aktivitasnya selalu dilancarkan ya Pak ya. Minta lagunya Sahabat Pena atau Ada Rindu Untukmu. Salamnya buat semua aja nih, terima kasih. Semoga semua aktivitasnya lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Nitip salam juga yang udah nyenggol nih, ada Mama Pelangi dan ada Pak Muhammad Sayan katanya. Oke baik, itu tadi ya sahabat Stara yang sudah bergabung via WhatsApp maupun via telepon nih. Kayaknya pagi ini banyak banget ya yang bergabung via telepon. Kalau kata Pak Saka nih, kalau telepon itu biasanya tuh langsung dapat gitu. Urutannya langsung dapat nih, kalau WhatsApp kan mungkin sesuai WhatsAppnya ya, urutan dari bawah ya. Katanya kalau mau nikung duluan bisa telepon nih kata Pak Saka gitu kemarin. Oke gak apa-apa ya, nanti lagunya insya Allah sudah sudah tertata semua nih. Dan buat sahabat Stara yang mungkin lagunya belum terputarkan, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu ya. Bisa juga nanti lanjut di acara Dangdut Pasar Senggol, tetap stay tune di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Pastinya masih bersama Deta ya, nanti bisa request lagu-lagu lainnya di acara Dangdut Pasar Senggol. Oke, untuk mempersingkat waktu aja nih, kita langsung dengerin lagu dari Nika Ardila, Just Declare.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, 3110-0070.
2: Agen Apotek Kalibening, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma, yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur, yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
0: 93,4 Stara.

0: Permisi.
1: Iya, masuk ke nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan? Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke sahabat Stara, ternyata waktunya sudah menunjukkan pukul 7 lebih 58 menit nih. 2 menit lagi jam 8 ya, itu tandanya acaranya Tembang Kenangan sudah selesai. Oke, terima kasih sahabat Stara yang sudah menemani Dita dari awal sampai akhir ya di acara Tembang Kenangan. Terima kasih buat sahabat Stara juga yang sudah kirim-kirim salam dan request-request lagunya pastinya. Dan mohon maaf untuk sahabat Stara yang sudah request lagu tapi lagunya belum sempat terputarkan ya. Ada Pak Saka dan requestan Pak Saka dan Pak siapa tadi ya yang belum sempat terputarkan. Karena mungkin keterbatasan waktu, jadi Dita mohon maklum dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dita juga selalu mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan atau bercandanya berlebihan ya. Dita mohon maaf yang sebesar-besarnya.

hari ini, enggak hari ini sih, mungkin acara ini cukup ya, dan akan dilanjut lagi di acara Dangdut Pasar Senggol. Pastinya masih bersama Dita dari pukul 8 sampai pukul 10 nanti. Dan untuk penutup acara pada pagi hari ini nih, Dita akan ada lagu Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati ya. Requestannya dari Pak Subroni. Oke sahabat Stara, semoga sahabat Stara di rumah ya, apapun aktivitasnya semoga selalu dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pastinya sehat selalu dan jangan lupa rutin konsumsi Habutop, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan selain Habutop ya, banyak sekali produk-produk dari PT Denatur Indonesia pastinya yang aman banget untuk dikonsumsi setiap hari nih. Ada Vitama untuk kesehatan mata, ada Vitapedia untuk menambah nafsu makan ya. Ada juga minyak urut Sulsana nih yang memiliki banyak banget kegunaannya yang bisa dipakai dari mulai bayi, ibu hamil ataupun dewasa. Ada juga teh moro, otipus dan lain sebagainya yang bisa sahabat Stara dapatkan di apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat Stara nih. Atau mungkin yang mager bisa langsung order ke TikToknya Stara Radio Banjarnegara atau langsung ke nomor 082-311-00070. Mungkin dari Dita cukup sekian ya, Dita pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di acara selanjutnya Dangdut Pasar Senggol dari pukul 8 sampai pukul 10 nanti. Baik, Dita pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Dita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, informasi kesehatan. Inilah Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Stara. Gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga selalu sehat ya sahabat Stara. Kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Pastinya

masih bersama Dita ya, menemani sahabat Setara setelah tadi kita melalui acara Tembang Kenangan nih. Dita bakal menemani sahabat Setara di acara yang berbeda, yaitu Dangdut Pasar Senggol. Setelah tadi kita mengenang masa-masa lalu ya di acara Tembang Kenangan nih, sekarang waktunya kita berdangdut ria ya, berjoget ria untuk menemani aktivitas sahabat Setara agar lebih semangat nih. Pastinya di acara Dangdut Pasar Senggol yang akan dimulai dari pukul 8 sampai pukul 10 pagi nanti. Masih dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitamal, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Setara, kita akan menemani sahabat Setara selama 2 jam ke depan ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol nih. Pastinya Dita juga menunggu requestan lagu dan salam-salamnya dari sahabat Setara. Langsung aja ke nomor 082-311-00070. Di 082-311-00070. Oke baik, dan kita akan sapa-sapa sahabat Setara yang bergabung via telepon maupun via WhatsApp ya di sesi selanjutnya. Dan untuk membuka acara Dangdut Pasar Senggol ya pada pagi hari ini nih, kita punya lagu dari Galih Prasetya dengan judulnya Ketaton Cerita. Waduh, romantis banget ya lagunya, just di Gay Boy.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Ini, Ma. Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habutop, Ma. Sengaja Papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, Ma. Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pak. Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
1: Iya dong, Ma. Alhamdulillah banget kan, Ma. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, udah ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pak. Alhamdulillah kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badul Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
5: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke sahabat Stara, masih bersama Deta pastinya ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol nih sampai pukul 10 pagi nanti. Masih dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara, sebelum Deta sapa-sapa sahabat Stara yang sudah bergabung via WhatsApp nih, Deta mau angkat telepon dulu ya, ada dari Mbak Runta di Purbalingga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop Mbak Deta.
5: Oke. Selamat pagi, kembali Mbak Runtah ya, bergabung ya, lagi nih.
6: Juga. Okay. Jangan bosan-bosan ya aku.
5: Enggak dong, enggak bosan, kan ditemenin nih. Berasa ada
6: aku
5: temennya.
6: Aku suka sih sama Mbak Deta, jadi
5: gitu ya.
6: Dari pagi sampai
5: waduh,
6: jam 10.
5: Terima kasih sudah suka dengan Deta ya, walaupun kadang ngomongnya enggak jelas ya.
6: Iya, Mbak Deta kan teman udaraku.
5: Waduh, mau request lagu apa nih dangdutan nih?
6: Aku kepengen piano ya Mbak.
5: Piano, oke. Okay. Iya. Dicarikan. Iya. Terus itu salamnya buat siapa nih?
6: Salamnya buat Mbak Deta aja yang lagi tugas lah ya.
5: Oke, okay. Terima
6: Semoga
5: kasih.
6: Sehat selalu.
5: Amin, ya Rabbal Alamin.
6: Itu sama Mbak Minesnya tadi pagi nyalamin aku ya, terima kasih.
5: Iya, oke. Okay.
6: Terima kasih.
5: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi nih, ada dari Pak Saka yang mau bergabung via telepon ya. Kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Oke, selamat bergabung kembali ya Pak Saka ya. Mohon maaf iya tadi nih, lagunya tidak terputarkan nih.
7: Mumpung bisa Mbak ini.
5: Oke, sekarang mau request lagu apa nih? Mumpung masih awal-awal, jadi nanti terputar.
7: Nah ya, mm-hmm. Kalau ini bisa diputar ya Mbak ya?
5: Bisa dong. Lagunya apa nih Pak?
7: Minta Dokter Cinta.
5: Oke, Dokter Cinta. Lagi sakit apa Pak?
7: Evita Malang.
5: Iya, baik. Nanti dicarikan. Kalau Dokter Cinta berarti sakitnya sakit hati nih Pak. Waduh. Atau mendem kangen nih gayanya nih ya, karena dokternya Dokter Cinta.
7: Salam-salam Mbak ya.
5: Oke, baik.
7: Untuk tadi yang baru aja masuk itu nomor 1 ya.
5: Iya, ada Mbak Runtah di
7: Purbalingga. Saya Purbaling. Nomor 2 ya.
5: Oke.
7: Tadi saya juga ngebel tapi kedaulan tadi mbaknya ya. Ya sudah iya. Saya nomor 2 aja gak apa-apa.
5: Oke.
7: Baru tadi mbaknya juga pakai HP ya Mbak ya.
5: Iya, itu pakai
7: iya.
5: Seluler.
7: Iya, seluler ya.
5: Pakai seluler.
7: Iya. Ya gitu Mbak ya.
5: Oke.
7: Semoga Mbak Dita tetap sehat ya.
5: Amin,
7: sehat dan
5: Mbak
7: mengawal
5: amin.
7: Sampai tuntas nanti ya.
5: Amin.
7: DPS apa dangdut goyang senggol ya.
5: Iya, iya betul.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Mbak Mines di Purbalingga ya, kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ke Pelaman Arab sing lagi ngetok
0: Madika. Oke.
1: Aku minta dari Oma Irama ya.
0: Roma Irama judulnya apa kira-kira?
1: Irama judulnya Kelana.
0: Kelana, oke. Okay. Dicarikan.
1: Kirim buat tadi yang temurun. Okay. Buat Mbak Mega. Cantik Kelanu Krampok. Mama saya, Mama siapa? Asih apa ya? Mama siapa tadi ya? Yang di Susukan Banjarnegara.
0: Mama Aisyah.
1: Mama Malaysia, terus Mama Bintang, Mama Pelangi, Mikutu, Mbak Semblot, terus Siti Wardani, terus kayak itu dekat siapa ya, sing Ketenagara, nanti sing pagi, nostalgia, aku yang makasih.
0: Yeah, okay.
1: Semuanya saja sing baca monitor.
0: Semuanya aja ya.
1: Lagu kita tunggu.
0: Oke, nanti diputarkan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung dilanjut ya, ada Pak Pariyono di Selomerto nih, bergabung via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop markotop.
0: Okay, top markotop.
2: Iya. Masih semangat, Mbak Dita.
0: Alhamdulillah masih semangat ini,
2: iya,
0: Pak Pariyono. Iya, mau ditemani
2: masih
0: lagu apa nih?
2: Juga. Lagunya Selendang Biru aja.
0: Selendang Biru, oke. Salam-salamnya nih.
2: Salam-salamnya yang sudah pada naik tadi ada Mama Mines, ada Pak Saka, ada Mbak Runta, Mbak Mega, terus Bunda Titin Wardani, Mbak Yanti, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mama Putri, Mama Zidat, Mama Kulsum, Mama Kultum, buat Pak Sotik, buat Pak Syaiat, Pak Kasmuri, Pak Daryono, Pak Heri, Bang Sentilan, Bang Dori, Bang Ridwan, Pak Jamal, terus tadi ada Pak Sukro, dan semuanya lah.
0: Oke, semuanya penggemar aja ya, Pak ya.
2: Setara panjar negara di mana saja berada.
0: Iya, betul.
2: Ya, untuk baru Mbak Ditanya, lupa ya. Untuk Mbak Ditanya, selamat tugas sampai tuntas nanti.
0: Oke.
2: Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, pulih barokah, tetap semangat dan bahagia.
0: Amin, terima kasih Pak Pariyono doa-doanya.
2: Ya gitu, ya sama-sama okay. Mbak Nung. Ya gitu aja Mbak Dita, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Setara, itu tadi ya sahabat Setara yang sudah bergabung via telepon nih, karena sudah ada 4 penelpon ya, sudah ada 4 lagu juga yang menanti nih. Buat Mbak Titin, nanti teleponnya bisa di sesi selanjutnya boleh ya, mohon maaf sekali belum sempat diangkat nih. Nanti di sesi selanjutnya langsung aja telepon nih. Langsung begitu Dita ngomong langsung telepon aja, nanti Dita langsung angkat. Oke, dan buat sahabat Star yang sudah bergabung ya dari tadi di via WhatsApp, nanti Dita akan bacakan satu-satu pastinya. Akan Dita sapa-sapa satu-satu dan nanti request lagunya akan diputarkan. Oke, terima kasih buat sahabat Star yang sudah selalu excited ya menemani Dita nih di acara apapun ya. Yang sudah stay tune di 93,4 Star Radio Banjarnegara untuk menemani aktivitas sahabat Star. Di hari apapun, apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, semoga tetap semangat dan pastinya sehat selalu. Amin. Langsung aja nih kita dengerin lagu requestannya dari sahabat Setara. Pastinya ada judulnya Piano dari New Palapa. Cus, DJ Boy.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.